0: Dik, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
2: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Ramen, yes, wah dari Mister Zak baru.
5: Legendaris Jepang atau Chicken Ramen,
4: sugoi. Minyak lurus, kuah melita dalam putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
5: Yes, yes, yes.
4: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
5: Yes.

104,5 FM Bayana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Balik Sobat Bayana bersama Bila di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama kita udah ngobrol-ngobrol ya Sobat Bayana, apalagi tentang kegiatan weekend yang katanya tuh Agustus ini weekendnya dipenuhi dengan kerja bakti gitu ya, berkumpul bersama tetangga-tetangga. Nah kalau kamu sendiri ya, apakah juga sama gitu ya, weekend kamu dipenuhi dengan kumpul sama tetangga, weekend kamu dipenuhi dengan bekerja bakti ataupun kerjaan ekstra guys Sobat Bayana, yang harusnya tuh hari weekend buat istirahat, tapi di bulan Agustus ini, khusus bulan Agustus di weekend ini tuh kita harus bekerja ekstra, kita harus membangun antusias gitu ya sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, untuk menyambut yang namanya Agustusan ataupun 17-an. Nah Sobat Bayana sendiri kebagian kerjaan apa nih kalau biasanya kerja bakti, atau Sobat Bayana tuh kalau kerja bakti milih yang cepat selesai aja gitu ya, ngecat Sobat Bayana, habis ngecat udah kita habis tuh makan gorengan kayak gitu. Nah Sobat Bayana sendiri apakah juga sama di sekitar rumah Sobat Bayana, di sekitar daerah Sobat Bayana, kalau weekend Agustus ini tuh udah diagendakan untuk kerja bakti bersama gitu ya? Kerja bakti tuh apa aja sih? Mungkin bisa bersihin selokan, atau bersihin jalanan kampung, atau bisa juga menghias kampung gitu Sobat Bayana, menghias ganggang pakai lampu-lampu, pakai bendera-bendera, pakai umbul-umbul kayak gitu Sobat Bayana. Terus habis itu bikin gapura juga bisa banget. Bila tuh juga gak ingat, gak semua gang mungkin gapuranya tuh udah dibangun pakai bangunan gitu Sobat Bayana. Ada juga yang masih pakai bambu sama kayu gitu Sobat Bayana. Itu dia kreativitas yang dibangun dari situ, itu dia yang bisa mempererat tali silaturahmi juga, bagaimana cara kita bekerja sama dengan tetangga-tetangga kita. Nah kalau kamu sendiri kerja bakti, apakah udah diagendakan gitu di sekitar daerah kamu, boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
5: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
4: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
5: Makasih ya, Pak.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Jadi ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Pacar. Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya. Ini
3: ya. Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu, biar enggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan.
4: Ya ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bin. Dari depan, Bin. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

104,5 FM Bayone Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali bersama Bila pagi hari ini. Ya, tadi udah ngajak buat Sobat Buana sehari jam 6 sampai udah jam 7 lebih 40 ya Sobat Buana. Masih ada waktu sekitar 20 menit buat Bila nemuin Sobat Buana semuanya di pagi hari ini. Pastinya akan ngobrol lagi masih dengan weekend di Agustus ini Sobat Buana. Masih dengan weekend dengan kesibukan-kesibukan para warga ataupun kesibukan-kesibukan Sobat Buana semuanya di lingkungan gitu, lingkungan rumah. Nah, kalau kamu sendiri gitu ya, tadi Bila udah nyebutin berbagai macam kerjaan kerja bakti. Apakah ada yang unik gitu Sobat Buana di daerah kamu kerja baktinya? Adakah kerja bakti itu yang kadang ya Sobat Buana kerja bakti memang nggak selalu pagi gitu ya, kadang sore karena mungkin warga di sekitar itu emang kerja dan bolanya tuh sore Sobat Buana, jadi ada di rumah sore makanya kerja bakti dilaksanakannya sore. Nah, itu juga kesempatan buat kamu nih kalau emang kerja baktinya sore, pagi itu bisa dibuat untuk istirahat dulu atau pagi bisa dibuat untuk liburan dulu gitu ya, refreshing dulu. Tapi jangan lupa, jangan dilupain gitu ya kewajibannya sebagai warga ataupun masyarakat yang di Agustus ini tuh Indonesia punya acara Sobat Buana. Udah jadi tradisi gitu ya, setiap daerah di Agustus tuh pasti ada acaranya. Nah, kalau kamu sendiri gimana, boleh banget di spill di 085634545 kegiatan kerja bakti kamu di sekitar rumah ataupun rencana kamu di weekend besok nih, mau kerja bakti apa ya Sobat Buana, atau belum ada rencana di RT kamu gitu ya, boleh banget dong kamu yang ngadain gitu ya, usul sama Pak RT bagaimana kita bisa mengompakkan RT kita gitu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebabannya berakhir sudah siaran pagi di Ngopi Spesial bareng Bira di awal Agustus di hari Jumat ini gitu ya. Di sebelum weekend besok itu sebabannya, jadi buat sebabannya semuanya yang besok ada jadwal kerja bakti gitu ya di bulan Agustus yang spesial ini gitu ya. Harus ikut ya Sobat Bayana, karena itu bentuk sebagai kita membantu berpartisipasi merayakan ataupun meramaikan event-event di bulan Agustus ini, apalagi bersama warga dan tetangga sekitar Sobat Bayana semuanya. Nah Sobat Bayana, terima kasih udah bagi yang udah gabung di pagi hari ini, udah cerita sama Bila tentang agenda besok gitu ya, weekend besok. Nah, kalau mau cerita lagi Sobat Bayana ataupun mau spill gitu ya kegiatan weekend yang unik-unik di Agustus ini, boleh banget nanti ya di Ngopi Spesial berikutnya. Dan Bila pamit undur diri dulu Sobat Bayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya habis gimana ya? Bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang, minta jajanin ini itu, terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: Siti Aisyah binti Sabuni dengan Mas Kawin.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Banya Radio. Sobat Banya, buruh batalkan demo Agustus September, ajukan 4 tuntutan ke pemerintah. Sobat Banya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang dipimpin Said Iqbal ini menyampaikan 4 tuntutan kepada pemerintah. Sobat Banya, dari 4 tuntutan itu salah satunya adalah penghapusan pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT menjadi 0%. Seperti dikutip dari okezone.com hari ini, Said mengatakan 4 tuntutan itu meliputi revisi peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Pemenaker nomor 7 tahun 2026, ini tentang pekerja alih daya, penghapusan pajak JHT menjadi 0%, pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 serta pengesahan rencana undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan. Sobat Bana, revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya, pajak JHT 0%, pembayaran pesangon bagi buruh yang terkena PHK dihapus setengah kali aturan menjadi satu kali aturan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan meski menyampaikan 4 tuntutan itu, Sobat Bana, Said yang juga menjabat sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh itu memastikan KSPI tidak akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Agustus hingga September 2026. Buat Bana, menurut Said, seluruh tuntutan itu sudah disiapkan kepada pemerintah, yakni Menteri Sekretaris Negara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan juga Menteri Ketenagakerjaan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Selalu sebat koma 5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sobat Bana, ngisi bulan kemerdekaan biasanya kampung-kampung juga mempercantik diri gitu ya. Nggak cuma manusianya aja yang mempercantik diri, kampung-kampungnya tuh juga gitu. Nah, agenda akhir pekan di kampung kamu kira-kira apa nih? Boleh dong cerita untuk bisa mempercantik diri gitu ya. Mungkin bisa di-share ceritanya di sini, Lila tungguin di Ngopi Spesial sampai di jam 10 pagi gitu. Tapi seperti biasa, kalau di sesi yang pertama Lila juga punya info-info catatan sejarah. Ini peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi di tanggal ini, berarti di tanggal 7 Agustus. Terus ya, ini juga sobat Bana bisa berbagi informasi gitu. Apapun yang terjadi sekitar kamu bisa banget nih kasih informasinya, kirim ke kita ya. Kita tunggu di 0856345454545. Selamat memulai aktivitasnya pagi hari ini. Tetap fokus tapi terus dong menikmati Ngopi Spesial.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, weekend di minggu-minggu awal bulan Agustus. Sebenarnya sih dimulainya mungkin akhir Juli kemarin gitu, tapi kalaupun belum sempat, biasanya memang minggu pertama di Agustus. Ini para warga kerja bakti gitu ya, mempercantik gapura-gapura, atau mungkin juga sudah dilakukan di minggu kemarin. Bisa nih kasih ceritanya di sini gitu. Sebenarnya kalau menurut kamu apa sih manfaatnya kerja bakti bareng-bareng sama warga masyarakat gitu untuk menyambut 17-an ini? Atau mungkin bisa cerita nih lauk atau jajanan apa yang wajib ada pas lagi istirahat kerja bakti di kampung kamu? Pokoknya berhubungan dengan kerja bakti untuk menyambut Agustusan, bisa banget nih ya dikasih pendapatnya di sini, kasih ceritanya di sini. Lihat, tunggu 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio. Baik, Sobat Bahana, sudah 13 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi yang barusan gabung di sini. Kita akan menikmati ngopi spesialnya sampai di jam 10 pagi. Nah, Lira bakal hadirkan juga info-info catatan sejarah atau momen penting ya pernah terjadi di hari ini di tanggal 7 Agustus. Udah pasti banyak banget kejadian-kejadian spesial, peristiwa-peristiwa penting ya menjelang proklamasi di tanggal 17 Agustus di tahun 1945. Sobat Bana, kita selain dihadirkan catatan sejarah hari ini, juga informasi-informasi lain, dan pasti juga nih Lila tunggu informasi dari kamu. Apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget nih kasih informasinya ya lewat pesan tag, voice note, atau kalau punya videonya nih kirim aja ke 0856345445. Situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi dan kamu tahu infonya, punya informasinya, pokoknya ditungguin di sini ya. Oke, Sobat Bana, sebelum kita mulai perjalanan sejarah kita hari ini juga satu yang harus kita tahu juga Sobat Bana tentang HPV gitu ya. Ini ternyata satu dari tiga pria itu terkena HPV loh Sobat Bana. Jadi Kemenkes ini menyuntikkan vaksin untuk siswa SD. Nah, vaksin HPV untuk siswa laki-laki ya, Kementerian Kesehatan ini sudah memperluas vaksinasi human papillomavirus atau HPV ini pada 2026 dengan menyasar siswa laki-laki melalui bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang memang rutin digelar setiap bulan Agustus ya. Nah, Sobat Bana, vaksinasi HPV ini diberikan untuk siswa laki-laki untuk mendukung eliminasi kanker leher rahim pada perempuan. Terus bisa memberikan perlindungan hampir 100% jika diberikan saat usia dini dan diberikan secara gratis ya dalam program BIAS yang digelar di bulan Agustus. Apa nih tujuannya pemberian vaksin HPV untuk siswa laki-laki ini Sobat Bana? Ini bisa mencegah anak laki-laki menjadi pembawa virus, kemudian memutus penyebaran virus sehingga membangun kekebalan di masyarakat dan juga lindungi laki-laki dari resiko kanker anus, kelamin, dan juga tenggorokan. Nah, sasaran vaksinasi ini berdasarkan data Kemenkes di bulan Juli 2026, Sobat Bana, ini adalah penerimanya siswa kelas 5 sampai 11 ya, sampai 11 tahun, jadi kelas 5 SD sampai 11 tahun gitu, dengan jumlah pemberian sebanyak 1 kali. Lokasinya ini di puskesmas, posyandu, fasilitas kesehatan lainnya juga gitu. Dan lokasinya tuh dipilih berupa wilayah dengan cakupan lebih dari 90% vaksinasi HPV anak perempuan. Terus waktu pemberian untuk tiap daerah Sobat Bana ini bisa berbeda ya, tergantung dari kesiapan fasilitas kesehatan yang ada gitu. Nah,
Sobat Bana, kalau di untuk kasus HPV sendiri pada laki-laki ya, ini satu dari tiga laki-laki nih ternyata, atau 31% di dunia ini mengalami infeksi HPV gitu. Makanya penting banget diberikan vaksin HPV sejak usia dini ya. Ini diberikan untuk anak mulai dari kelas 5 SD sampai usia 11 tahun gitu. Dan untuk tahap awal dikerjakan di 3 provinsi Sobat Bana, Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali. Oke, kita sekarang mau mulai dulu nih perjalanan sejarah kita hari ini gitu, maksudnya kita tahu udah sedikit tahu kan tentang ini vaksin HPV Sobat Banana. Sekarang kita kembali untuk mengenang lagi sejarah di tanggal 7 Agustus. Ada peristiwa penting apa saja yang terjadi Sobat Banana dalam berbagai periode waktu ya. Beberapa di antaranya juga berkaitan dengan perjalanan kemerdekaan Indonesia, perlawanan terhadap penjajahan, kemudian munculnya gerakan pemberontakan, hingga berdirinya organisasi profesi jurnalis. Oke, Sobat Bana, 7 Agustus kita mulai dengan berubahnya nama BPUPKI menjadi PPKI. Nah, ini rangkaian untuk menuju Indonesia Merdeka Sobat Bana. Ini salah satu peristiwa penting ya menjelang kemerdekaan Indonesia. Di 7 Agustus 1945, ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sobat Bana, PPKI ini adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kalau sebelumnya ini Jepang sudah membentuk BPUPKI, namun badan itu kemudian dibubarkan dan digantikan dengan PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PPKI ini juga sudah mendapatkan izin dari Hisaichi Terauchi ya, ini seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Dan badan ini dibentuk sebelum keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Sobat Bana. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari proklamasi kemerdekaan gitu Sobat Bana. Dan satu catatan sejarah di tanah air yang menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Sobat Bahana, tanggal 7 Agustus ini juga diwarnai dengan perjuangan atau perlawanan terhadap Belanda ya. Ini tepatnya di 7 Agustus 1669. Puncak pergulakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah, Sobat Bana, dalam melawan penjajah Belanda. Dalam peristiwa itu, masyarakat berhasil menguasai loji-loji milik Belanda yang berada di kawasan Muaro Padang. Ya. Nah, Sobat Bana, peristiwa perlawanan itu kemudian dikenang dan diabadikan sebagai salah satu tonggak yang berkaitan dengan tahun lahirnya Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, itu dia satu catatan sejarah Sobat Bana di 7 Agustus 1669 ya. Ini puncak perlawanan Pauh dan Koto Tangah terhadap penjajah Belanda. Baik Sobat Bana, kita masih bakal hadirkan nanti informasi-informasi yang lain, tapi jangan lupa juga nih bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu kesini. Kita juga udah kasih kesempatan ya di ngopi spesial untuk yang mau berbagi pendapat atau opininya untuk topik kita hari ini Sobat Bana. Kalau di awal-awal bulan Agustus menyemarakan bulan kemerdekaan Sobat Bana, sebenarnya kegiatan apa sih yang biasanya dilakukan di kampung kamu gitu? Kalaupun memang ada kegiatan kerja bakti untuk mempercantik kampungnya. Nah, biasanya nih Sobat Bana, apa sih yang manfaatnya apa? Terus biasanya kalau lagi kerja bakti kayak gitu, makanan khas gitu ya, atau apa nih buat makan yang disajikan nih Sobat Bana untuk para warga yang melakukan kerja bakti. Boleh dong kasih ceritanya di sini. Ya, tunggu ya di Ngopi Spesial.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana. Pemerintah mengklaim kemiskinan menurun di tengah PHK yang marak terjadi. Sobat Bana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini merespon sorotan mengenai angka kemiskinan yang turun di tengah masih maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sobat Bana, pemerintah menegaskan akan terus menggenjot penciptaan lapangan kerja sekaligus juga memantau industri yang rentan melakukan efisiensi tenaga kerjanya. Sobat Bana, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari seluruh jumlah penduduk. Jumlah itu turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Sobat Bana, Airlangga menilai penurunan angka kemiskinan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang bekerja. Menurutnya, jumlah tenaga kerja yang terserap ini masih lebih baik dibandingkan para pekerja yang terkena PHK. Berarti dikutip dari berita1.com hari ini, Sobat Bana, menurut Airlangga, peningkatan penyerapan tenaga kerja ini salah satunya ditopang oleh realisasi investasi yang terus tumbuh. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik, buat Bahana masih ada waktu 21 menit lagi nih di Ngopi Spesial sesi yang pertama ya. Selamat bergabung dulu yang barusan join di sini, apapun aktivitas yang dikerjakan pagi hari ini, mudah-mudahan sih kita bisa jadi teman terbaik yang terus bisa memberikan semangat, bisa memberikan inspirasi juga mudah-mudahan ya untuk bisa berjuang gitu Sobat Bahana, meraih apa yang menjadi targetnya di hari ini gitu. Oke, Sobat Bahana, catatan sejarah di tanggal 7 Agustus bakal kita hadirkan lagi di sini, tapi sebelumnya Lila mau ngingetin dulu, silakan untuk bisa berbagi tanggapan, pendapat atau opininya. Topik kita hari ini Sobat Bahana, di kampung kamu kegiatan di awal pekan di bulan Agustus ini apa sih? Kerja bakti mungkin, nah manfaatnya apa ya kalau menurut kamu gitu. Terus mungkin bisa diceritain juga apa nih yang dikerjakan. Bisa kasih informasinya juga, biasanya disediain konsumsinya nggak sih? Apa nih kira-kira yang disediakan gitu? Bisa banget ya, kasih ceritain di sini. Pokoknya ditunggu di 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Express Radio. Hey Sobat Bahana, masih di tanah air Sobat Bahana, 7 Agustus ini juga mencatatkan satu peristiwa bersejarah negara Islam Indonesia atau NII yang memulai pemberontakan. Sobat Bahana, negara Islam Indonesia yang juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI atau Negeri Islam, ini merupakan kelompok pemberontak yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Gerakan itu memulai pemberontakannya di 7 Agustus 1949 ya, dan aksi ini dilakukan oleh kelompok milisi muslim yang dikoordinasikan oleh tokoh politik muslim Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo di desa Cisampang, kecamatan Ciawi Ligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Mulai pemberontakannya di 7 Agustus 1949. Nah, negara Islam Indonesia atau NII ini Sobat Bahana menjadikan syariat Islam sebagai hukum, sumber hukum ya, yang dianggap sah gitu. Dalam perkembangannya, gerakan ini melahirkan sejumlah pecahan dan juga cabang, mulai dari kelompok seperti Jamaah Islamiyah hingga kelompok keagamaan yang tidak menggunakan cara kekerasan.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak.
1: Nang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bana, banyak apa ya, udah jadi tren sih namanya kegiatan atau ini yang ikut lari maraton gitu ya. Sepertinya ini juga sudah menjadi gaya hidup gitu loh Sobat Bana. Banyak juga sekarang ajang-ajang lari maraton ini digelar di berbagai daerah gitu. Nah, lari jarak jauh seperti half maraton dan full maraton selama ini memang identik banget gitu dengan gaya hidup sehat kan. Nah, ribuan orang yang mengikuti ajang lari ini setiap tahunnya untuk bisa meningkatkan kebugaran, kemudian menjaga berat badan, hingga mengejar prestasi pribadi nih Sobat Bana. Tapi dibalik semangat itu ternyata ada fakta medis juga nih yang harus tetap diperhatikan ya Sobat Bana. Beberapa tahun sejumlah kasus meninggal dunia saat mengikuti lomba lari ini justru dialami peserta berusia muda dan produktif loh Sobat Bana. Dimana ini memunculkan pertanyaan gitu, mengapa mereka yang tampak sehat justru lebih rentan mengalami henti jantung? Buat mana data yang dihimpun ini menunjukkan beberapa korban berusia 20 hingga 40 tahun meninggal akibat cardiac arrest, ini aritmia, juga pembesaran jantung ya, kardiomegali gitu. Sementara jumlah lari berusia di atas 60 tahun ini mengalami insiden serupa ini ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan usia yang muda ya, 20 sampai 40 tahun gitu. Nah, kelainan jantung memang enggak disadari Sobat Bana. Menurut analisis medis, salah satu penyebab utama adanya kelainan jantung ini karena kelainan jantung bawaan atau genetik yang selama bertahun-tahun ini tidak menimbulkan gejala gitu. Dan kondisi seperti kardiomiopati hipertrofik ini bisa membuat seseorang yang terlihat bugar dalam aktivitas sehari-harinya tetapi ternyata beresiko mengalami gangguan irama jantung ya saat menerima beban fisik yang sangat berat. Sobat Bana, pada usia muda banyak pelari merasa tubuhnya tuh berada dalam kondisi prima sehingga cenderung mengabaikan pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti kompetisi. Nah, intensitas latihan ataupun juga perlombaan yang tinggi bisa menjadi pemicu munculnya gangguan jantung yang sebelumnya ini tersembunyi gitu. Ini resikonya sih berbeda ya dengan usia 40 tahun ke atas Sobat Bana. Masih usia 40 sampai 55 tahun, ancaman yang lebih sering itu ternyata berasal dari penyakit jantung koroner Sobat Bana. Nah, pada pembuluh darah yang selama ini tidak menimbulkan keluhan ya, ini bisa pecah kemudian menyumbat aliran darah ketika jantung ini dipaksa bekerja sangat keras ketika mengikuti lomba lari semacam itu. Baik Sobat Buana, masih ada sisa waktu sedikit lagi nih untuk berbagi info catatan sejarah hari ini. Ada apa lagi yang terjadi di tanggal 7 Agustus? Salah satunya juga berdirinya Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Sobat Buana. AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen ini merupakan organisasi profesi jurnalis yang didirikan sejumlah wartawan Indonesia di 7 Agustus 1994 di Bogor, Jawa Barat. Bagaimana pendirian Aliansi Jurnalis Indonesia ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Sirna Galih. Organisasi ini lahir setelah pemberedelan tiga media yakni Detik, Tempo, dan Editor pada 21 Juni 1994. Sobat Buana, Aliansi Jurnalis Indonesia ini kemudian menjadi organisasi alternatif bagi para jurnalis di luar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Saat itu PWI dinilai tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan wartawan dan juga dianggap menjadi bagian dari kepentingan pemerintah Soeharto.
5: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
9: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Buana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Buana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
10: 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Baik Sobat Banar, salah satu peristiwa bersejarah juga di tanah air di tanggal 7 Agustus ya. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Basofi Sudirman meninggal dunia di Jakarta pada 7 Agustus 2007. Ini pernah menjabat juga sebagai Gubernur Jawa Timur loh Sobat Banar, dan terkenal banget dengan lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Ingat gak sih? Nah, Sobat Banar beliau meninggal dunia di 7 Agustus 2017 di usia 76 tahun. Dan ya, kelahiran Bojonegoro pada 20 Desember 1940, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 1993 hingga 1998. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Sobat Banar, Basofi Sudirman ini pernah duduki posisi Kasdam 1 Bukit Barisan tahun 1986 hingga 1987 dan Wakil Gubernur Jakarta di tahun 1987 hingga 1992. Ini jadi informasi terakhir yang bisa saya hadirkan pagi hari ini di Ngopi Spesial. Di sesi yang kedua seperti biasa dong, kita khusus ya ngobrolin topik kita hari ini. Jadi silakan tadi kalau udah tahu topiknya langsung aja kasih opini ataupun pendapatnya. Kita tunggu di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, 25 siswa dan guru di Bogor keracunan usai diduga santap menu MBG. Sobat Bana, sebanyak 25 orang mengalami keracunan di Desa Ciharang, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Yang diduga ini berasal ini diduga terjadi usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Sobat Bana, menurut Kapolsek Dramaga AKP AM Zaluku, seperti dikutip dari Detik News Jumat hari ini, kejadian keracunan makanan ini diduga disebabkan dari makanan makan bergizi gratis atau MBG. Sobat Bana, peristiwa itu terjadi kemarin di Kamis 6 Agustus. Zaluku mengatakan korban merupakan siswa dan guru di sekolah. Korban diketahui berasal dari SD Ciharang 01, sementara itu makanan itu berasal dari dapur yang masih berada di Desa Ciharang. Sobat Bana, menu nasi putih, telur balado, tempe goreng, tumis wortel, jagung, brokoli, dan juga buah anggur. Dan korban itu kemudian dilarikan ke Puskesmas Dramaga untuk menjalani perawatan medis. Korban mengalami keluhan mual, muntah, diare, sakit perut, dan sakit kepala. Sobat Bana, puluhan korban ini sekali lagi berasal dari satu SD dan sudah mendapatkan penanganan secara medis di Puskesmas Dramaga. Demikian segelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Oh, selamat pagi nih, Lila masih di sini kan, tepatin janji untuk terus menemani kamu, menikmati ngopi spesial. Tapi tetap dong fokus dengan aktivitasnya ya, Sobat Bana. Man, boleh kok sedikit luangkan waktu sedikit gitu untuk bisa berbagi tanggapan, cerita atau pendapatnya topik yang kita hadirkan pagi hari ini gitu Sobat Bana. Ini tentang kegiatan di pekan pertama di Agustus 2 ini di Agustus kali ini gitu ya, mau peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang tahun ini mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, sudahkah kampung kamu mempercantik diri juga di bulan kemerdekaan ini? Boleh dong ceritanya, apa nih kegiatan yang dilakukan untuk mempercantik kampung kamu? Silahkan deh bisa di-share ceritanya, kita tungguin ya di 085634545 bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Mengenal pahlawan nasional Indonesia, host Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal sebagai host Cokro Aminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi, yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan secara bersama. Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam adalah merupakan organisasi pertama di Indonesia. Cokro Aminoto lahir 16 Agustus 1882. Ada dua versi untuk tempat kelahiran Cokro Aminoto. Ada yang menyebutnya lahir di Ponorogo, dan ada yang menyebutnya lahir di Madiun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco Magetan. Kakeknya bernama R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi, di mana 3 tahun kemudian ia berhenti. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan jurusan Teknik Mesin. Pada bulan Mei 1912, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, Semurni-murni tauhid, Sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, yang merupakan istri pertama Soekarno. Pesannya kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato, hingga membuat kawannya Muso, Alimin, S.M. Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Cokro Aminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia pada tahun 1961. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso,
Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Pajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang pertama yang menolak untuk tunduk kepada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Musso, dan Alimin. Soekarno menganut nasionalis dan SM Kartosuwiryo yang Islam, yang juga merupakan sekretaris pribadi.

101,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, buat Banyar, bulan Agustus memang selalu punya suasana yang beda dari bulan-bulan biasanya gitu kan. Kanan kiri jalan pasti terlihat umbul-umbul merah putih, bendera yang berkibar, lampu hias gapura-gapura yang dicat ulang ya. Sampai warga juga gotong royong membersihkan lingkungan. Ya meskipun kalau boleh jujur gitu ya, kayaknya meriahnya sudah sedikit berkurang sih dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin gitu. Tapi tetap ya Sobat Bana semarak gitu, beda dari hari-hari biasanya gitu kan. Nah makanya pagi hari ini Lila pengen banget nih kamu bisa berbagi cerita Sobat Bana. Sudahkah kampung kamu juga mempercantik diri menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81? Apa aja nih yang dilakukan? Kegiatan itu mungkin bisa bermanfaat juga buat yang lain, bisa diceritain dong. Terus kalau misalkan nanti ada lomba atau malam tirakatan atau mungkin kegiatan barengan warga, biasanya apa nih yang paling ditunggu konsumsinya? Yang penting konsumsi aja. Silakan nih Sobat Bana ya, pokoknya kita tunggu ceritanya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana dan di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bana melalui aplikasi X-Space Radio. Nah, Sobat Bana, tradisi menghias kampung itu bukan hanya soal keindahan sih ya. Tapi yang paling paling penting itu adalah makna di balik kegiatan itu gitu loh. Semangat gotong royong yang muncul saat kerja bakti ini menjadi salah satu kekuatan masyarakat Indonesia. Ketika warga bersama-sama mengecat pagar, membersihkan selokan, menghias gapura masuk gitu ya, memasang umbul-umbul. Yang dibangun ini bukan sekedar lingkungan yang cantik, lingkungan yang indah Sobat Bana, tetapi juga ada rasa kebersamaan yang kembali tumbuh dalam kegiatan itu gitu loh ya. Nah ini juga sejalan nih dengan tema HUT RI ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Perayaan kemerdekaan ini diharapkan memang menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan juga lingkungan terkecil ya, dari keluarga, terus RT, RW, kampung gitu. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menggunakan atribut dan identitas resmi hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia untuk menyemarakan gitu ya, peringatan kemerdekaan gitu. Oke, Sobat Bana langsung deh bisa ceritakan di sini di Ngopi Spesial. Kita punya waktu banyak banget sampai di jam 10 pagi, yang udah masuk dulu aja makasih banget ya. Selamat pagi Pak Edi. Pak Edi, kalau di RT kami mah udah kerja bakti 2 kali mbak menyambut bulan Agustus gitu. Jadi begitu awal Agustus kampung kami udah cantik nih. Kapurannya udah dicat merah putih, jalan kampungnya udah dibersihin juga. Tapi lampu hiasnya belum ya. Malam minggu nih rencananya mau pasang lampu hias. Nah itu kegiatan di awal Agustus ya. Udah sebenarnya udah dikerjakan, cuman mungkin lebih mempercantik diri aja, tinggal memasang lampu hiasnya yang belum sempat mungkin ya, atau mungkin lampu hiasnya baru datang gitu baru sempat beli. Oke, makasih ya Pak Edi ya. Yang lain dong, kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial, silakan bagi ceritanya ya. Edisi hari ini Sobat Bana, Jumat 7 Agustus.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
5: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
7: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
8: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
9: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
10: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banyar, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini sekali lagi mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan kayaknya wajar sih kalau masyarakat tuh menyambut dengan sukacita, dengan gembira gitu loh ya. Nah, termasuk salah satu perwujudan rasa bahagia, rasa bersyukur itu adalah mempercantik kampung tempat kita tinggal gitu. Nah, Sobat Bana, sudahkah kampung kamu juga mempercantik diri? Biasanya apa nih yang dilakukan gitu untuk mempercantik kampungnya? Mungkin bisa di sini kegiatannya bisa ya ceritanya gitu di 085634545445. Bisa lewat medsos ya Bahana juga, atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, di aplikasi X-Space Radio gitu. Selamat pagi dulu. Siapa ini? Oh, dari Pak Toto ya. Mas Toto, Bapak Toto nih, makasih banget. Ya, seperti yang lain ya Mbak, mempercantik kampung tuh dengan mengecat jalan lagi pinggir-pinggirnya gitu, oh biar lebih rapi gitu ya, biar lebih indah. Terus mengecat tiang benderanya juga, tempat tiang bendera gitu, biar lebih enak sih dipandang. Terus gapurannya juga dicat lagi biar lebih cantik gitu. Dan ya, udah itu aja sih kegiatannya untuk bisa mempercantik diri gitu. Tapi meskipun cuma itu aja, keren banget loh Bapak ya. Bukan cuma itu, ini udah keren gak sih? Kalau semua warga ikut turun tangan untuk bisa mempercantik kampung, nah pekerjaan berat bisa jadi ringan kan. Di udah gitu ikatan atau bondingnya dengan masyarakat sekitar juga terjalin lagi. Kalau biasanya kan sibuk sendiri-sendiri gitu ya dengan aktivitasnya, nah ketika kerja bakti, kerja bareng-bareng gitu, bondingnya lebih erat lagi, ya nggak sih? Keren ya. Ya, mungkin bisa diceritain juga kenapa nih harus mempercantik diri gitu untuk menyambut bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini. Bisa juga kok ceritain di sini ya. Pagi dulu, selamat pagi dari Ibu Aji nih. Makasih banget Ibu Aji ya udah gabung juga di sini. Kampungku jadi lebih cantik sih Mbak, lebih indah. Tetangga juga jadi sering ngumpul deh ketika ada kerja bakti gitu. Terus selain itu juga anak-anak juga apa nih? Oh, anak-anak juga ikutan semangat membantunya. Jadi bisa lebih membaur lagi sih dengan para tetangga, dengan masyarakat sekitar gitu. Ih, berat banget ya Bu Haji ya. Nilai kebersamaan seperti itu tuh yang justru membuat suasana Agustusan ini memang selalu dirindukan.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Business News.
1: Sobat.5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ada potensi penerima MBG berkurang 8 juta. Sobat Bana, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono ini mengungkapkan adanya potensi penurunan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Sobat Bana, ini menyusul ditemukannya sekitar 6 juta data ganda yang proses pendataan penerima dalam proses pendataan program penerima manfaat MBG ini. Temuan ini Sobat Bana menjadi salah satu fokus evaluasi pemerintah untuk memastikan bantuan MBG benar-benar diterima oleh sasaran yang berhak tanpa adanya identitas penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Sobat Bana, Sudaryono menjelaskan data ganda ini bukan berarti penerima manfaat berbeda, melainkan satu orang yang tercatat di lebih dari satu basis data kementerian atau lembaga. Kondisi ini membuat jumlah penerima yang selama ini tercatat berpotensi mengalami penyesuaian setelah proses validasi selesai dilakukan. Sobat Bana, seperti dikutip dari Viva hari ini, menurut Sudaryono, salah satu penyebab munculnya data ganda adalah seorang anak yang terdaftar dalam dua institusi pendidikan sekaligus. Misalnya, seorang siswa yang tercatat sebagai peserta didik MTS di bawah Kementerian Agama, tetapi juga masuk dalam data sebagai santri di pondok pesantren. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Ultimate FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu 19 menit lagi nih. Kalau pingin ikutan nimbrung di sini ngobrolin topik hari ini, udah ke kampung kamu juga mempercantik diri untuk menyambut bulan kemerdekaan ya, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yang kali ini mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Boleh kasih ceritanya di sini, kita tungguin di 085634545 juga lewat medsosnya Bahana. Halo Mas Andi, makasih banget. Kegiatan di kampung halaman aku selain apa nih? Oh, udah pada pasang bendera dan umbul-umbul. Nanti juga malam 17 ada malam tirakatan atau syukuran. Nah, hidangan apa yang wajib ada? Tanya udah pasti, nasi tumpeng, ayam ingkung, mie goreng, urap, kerupuk, sama teh hangat. Nanti setelah berdoa bareng-bareng, dimakan bareng-bareng juga gitu. Ya, ini memang udah jadi tradisi gitu ya. Kalau dengerin ceritanya Mas Andi tadi, kayaknya udah ngerasa lapar deh sekarang ya. Udah gak sabar lagi sih menikmatinya. Ya mumpung apa namanya masih jauh-jauh hari, mungkin udah dipersiapkan lagi dengan lebih matang lagi aja sih rencananya gitu ya. Biasanya memang tumpengan gitu, nasi apa ya, kalau orang bahasa Jawa sih nasi kulup gitu loh Sobat Bana. Bikin tumpeng, biasanya kan dilengkapi juga dengan mie, kering tempe, terus kerupuk, terus ayam ya, ayam ingkung biasanya seperti itu gitu. Aduh ya, memang tumpeng ini memang apa ya, bisa menjadi simbol rasa syukur gitu Sobat Bana, yang selalu hadir gitu dalam setiap perayaan hari kemerdekaan gitu ya. Terima kasih banget nih Mas Andi tadi ya, udah gabung juga di sini. Lagi juga Mbak Ratna. Kalau aku di kampung aku sih biasanya potluck gitu Mbak. Maksudnya setiap rumah, oh setiap rumah ini membawa satu jenis makanan. Terserah deh mau bawa apa gitu, jajanan pasar juga apa sih dijadiin satu. Ntar pas malam tirakatannya juga dimakan bareng-bareng sih satu RT gitu. Wah ini menarik sekali loh ya. Ini bukan soal mewahnya hidangan sih, tapi kebersamaan saat kita menikmatinya gitu ya nggak sih. Oke, terima kasih juga ya yang sudah berbagi ceritanya lagi di sini tadi Mbak Ratna, yang sudah gabung di Ngopi Spesial.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. 91 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Baik, Sobat Banar, mempercantik kampung untuk menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya sih bukan hanya sekedar memasang bendera ataupun juga mengecat gapura aja ya. Yang paling indah itu adalah ketika warga saling menyapa, gotong royong, menjaga kerukunan, kompak gitu loh ya. Membuang segala rasa persaingan ataupun juga permusuhan mungkin yang beberapa waktu terakhir dirasain ada juga mungkin yang seperti itu ya. Oke, Sobat Bana, pokoknya boleh banget menceritakan suasana kampung kamu, sejauh mana sih persiapan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81. Silakan nanti bisa bagi ceritanya. Kalau belum sempat gabung sama Lila di ngopi spesial pagi hari ini, nanti bisa bagi ceritanya di ngopi bahana, di ngopi santai, ataupun juga di ngopi senja. Oke. Dari Tonojo 119 Ngawi, Sobat Bana, Lila harus pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini, edisi Jumat 7 Agustus. Lila harap sih hari ini memang penuh dengan keberkahan untuk Sobat Bana dalam aktivitas apapun yang bisa dikerjakan gitu. Oke, tetap gabung di sini di 104,5 FM Bahana Radio. Terima kasih udah gabung barengan Lila di sini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuaca lagi sendu banget.
2: Bener nih, banget nih.
1: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
2: Siapa nih?
1: Gebetan paling.
2: Pacar mungkin.
1: Atau malah teman masa kecil tapi

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan
3: tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Desa Ngunut sulap sumur tua jadi resapan air, biopori digenjot cegah krisis air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Desa Ngunut Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo mengubah puluhan sumur tua yang sudah tidak lagi dimanfaatkan menjadi sumur resapan sebagai upaya menabung air. Program tersebut diperkuat dengan penanaman ribuan biopori untuk mengembalikan air hujan ke dalam tanah dan mengantisipasi ancaman krisis air. Kepala Desa Ngunut Sitogotija mengatakan, sumur-sumur tua yang dulunya digunakan warga untuk mengambil air kini dimodifikasi menjadi tempat resapan air hujan.
2: Pulon itu kita buatkan biopori-biopori, jenisnya biopori standar, jumbo, super jumbo, sumur resapan, parit resapan, terus pH, injeksi, sumur injeksi, jadi sipil yang sudah tidak dilakukan, tidak berfungsi, itu kami pakai untuk injeksi, namanya sumur injeksi, itu ada di depan.
1: Menurut Siti Khotijah, gerakan tersebut lahir setelah hasil kajian menunjukkan kondisi air tanah di Desa Ngunut mulai kritis akibat tingginya pemanfaatan air untuk pertanian.
2: Namanya kritis kan antara hidup dan mati, ya Mas. Alhamdulillah setelah dari ITB kemarin yang mensurvei ke sini, itu menunjukkan bahwa Desa Ngunut memang kondisinya lagi kritis air, terkait air. Artinya kedalaman air setelah diwai penelitian dan sebagainya sudah kritis.
1: Hingga kini, desa telah memasang lebih dari 1.000 biopori, mengembangkan biopori jumbo dan super jumbo, serta memodifikasi sumur tua menjadi sumur resapan. Yang menambahkan, pemerintah desa akan terus memperluas pendataan sumur tua yang masih bisa dimanfaatkan sebagai resapan air, sekaligus menggalakkan penanaman biopori di setiap lingkungan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi investasi sumber daya air untuk generasi mendatang.
2: Untuk biopori standar itu sudah 1.191, bio jumbo itu ada 75, yang super jumbo itu 119, yang injeksi ini ada 4, yang sumur kawak sementara 6, pemanen air hujan ini 9, sumur resapan 7, terus embung mini ini ada 2, parit mini ada 1 di Bali Desa itu.
1: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, wujudkan permukiman sehat berkelanjutan. Menko AHY resmikan DAK PPKT 166 rumah layak huni di Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan program dana alokasi khusus tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu di Desa Campurrejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Didampingi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Menko AHY menyerahkan hasil penataan kawasan seluas 7 hektar yang mencakup pembangunan, renovasi, serta revitalisasi 166 rumah warga. Program strategis ini melengkapi hunian dengan fasilitas dasar menyeluruh seperti jaringan air bersih, saluran pembuangan, instalasi pengolahan air limbah, jalan lingkungan, drainase, hingga tandon air guna meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat lokal. Keberhasilan proyek pengentasan kawasan kumuh ini terwujud berkat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Timur, Pemkab Gresik, Kementerian ATR atau BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan, hingga kontribusi CSR Dunia Usaha.
4: Ini semua kami syukuri sebagai bagian dari kolaborasi di mana antar kementerian, tentunya dalam hal ini ada Kementerian ATR BPN berkaitan dengan lahan, tadi juga dibantu dengan teman-teman dari IPAT, lalu dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, karena bukan hanya rumah yang dibangun, tetapi juga ada saluran air bersih, rumah tangga untuk air bersih, kemudian ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah, ada apa namanya tandon air, lalu jalan-jalan lingkungan, dan berbagai fasilitas sanitasi yang juga telah dipersiapkan dengan baik.
3: Gubernur Kofifa menegaskan bahwa penataan ini merupakan pelaksanaan tahun anggaran 2025 yang akan dilanjutkan ke 6 lokasi baru di Jawa Timur pada tahun 2026 untuk mengikis sisa 6.000 kawasan kumuh secara nasional. Menko AHY menambahkan bahwa transformasi pemukiman kumuh menjadi kawasan layak huni dan sehat merupakan arahan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang akan terus dikawal secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tragis ibu penderita stroke di Ngawi meninggal dunia diduga dianiaya anak kandung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, seorang perempuan berinisial DN, 38 tahun, diduga menganiaya ibu kandungnya sendiri, Karti, 50 tahun, hingga meninggal dunia di sebuah kandang yang berada di belakang rumah keluarga di Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, pada Kamis 6 Agustus 2026. Polisi menduga pelaku mengalami gangguan jiwa dan saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Korban yang telah menderita stroke selama sekitar 1,5 tahun ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala. Jenazah pertama kali ditemukan oleh sang suami, Suparno, 61 tahun, ketika hendak memberikan makan kepada istrinya sepulang dari sawah. Menerima laporan tersebut, Satreskrim Polres Ngawi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi mengevakuasi jenazah ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi, serta mengamankan sejumlah barang bukti berupa 14 senjata tajam dan potongan kayu yang akan diperiksa guna mendukung proses penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Adinata mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya luka di bagian belakang telinga korban saat korban ditemukan dalam posisi terlentang. Saat itu perempuan yang diduga sebagai pelaku telah dibawa ke Poli Jiwa RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan.
7: Nah, itu masih dalam proses penyelidikan rekan-rekan, kita tidak bisa langsung simpulkan terkait perkara ini karena baru saja dilaporkan.
8: Tadi yang diamankan siapa?
9: Ditemukan jenazah itu seperti apa dan kondisi?
7: Yang berapa itu? Dalam keadaan terlentang.
8: Hmm. Itu yang tadi yang diamankan pertama siapa?
7: Itu bukan kita amankan, kita karena ada indikasi anaknya yang melakukan, jadi kita mengamankan ke rumah sakit jiwa dulu. Karena anak korban ini dalam keadaan ODGJ.
6: Suparno mengungkapkan malam sebelum kejadian anaknya kembali mengamuk dan diduga melakukan kekerasan terhadap ibunya yang sedang sakit. Karena khawatir kondisi istrinya semakin memburuk, ia memindahkan korban ke kandang di belakang rumah sekitar pukul 01.00 WIB. Hingga kini Satreskrim Polres Ngawi masih terus mengumpulkan keterangan saksi serta mendalami hasil pemeriksaan forensik dan kejiwaan guna mengungkap secara pasti kronologi maupun penyebab kematian korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pendaki Gunung Piramid Malia, Vinda, dimakamkan di Lamongan, dikenang sebagai sosok petualang. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
10: Baik, terima kasih sobat. Jenazah Malia Vinda, 51 tahun, pendaki yang meninggal dunia di kawasan Punggung Naga Gunung Piramid Kabupaten Bondowoso, dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan pada Kamis 6 Agustus 2026. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Babat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Proses pemakaman dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta warga sekitar yang hadir untuk memberikan memberikan penghormatan terakhir. Di mata orang terdekat, almarhumah dikenal sebagai sosok yang ramah dan gemar mendaki gunung sejak masa sekolah. Kegemaran berpetualang dan menjelajahi alam bebas tersebut ditekuni almarhumah hingga usia dewasa. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Piramid bersama seorang pemandu lokal bernama Irfan Nasrul Laili, 34 tahun. Tim SAR gabungan kemudian menemukan kedua korban di kedalaman sekitar 60 meter di kawasan Punggung Naga pada Selasa kemarin. Evakuasi korban membutuhkan waktu dan upaya khusus dari tim penyelamat akibat medan jalur pendakian yang terjal dan ekstrim. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Nurul Zain, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 쩔게라.
1: 까보레.
0: 쩔게.
1: 까.
0: 쩔게.
1: 까.
0: 아. 쩔게.
2: Beda masa, satu rasa, sukun spesial baru.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
7: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
6: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahit ada yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
8: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Merah putih bukan hanya tentang simbol. Merah putih bukan hanya tentang narasi. Tetapi merah putih merupakan keseriusan dan optimisme yang menjelma menjadi sepucuk doa yang suci. Serta pekikan semangat untuk tanah air Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Sutan Syahrir. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.

Halo, good morning Sobat Bahana. Welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi yang selalu siap nemenin aktivitas pagi kalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan siap menyambut weekend pertama di bulan Agustus. Buat yang lagi di jalan, lagi kerja, atau mungkin baru yang mulai aktivitas, thank you so much for choosing Bahana FM. I'm Kalandra, and I'll be your friend for the next 2 hours. Okay, Sobat Bahana, kalau ngomongin awal Agustus, jujur aku punya perasaan yang beda. Jalanan mulai merah putih, umbul-umbul mulai berdiri di depan rumah, dan yang paling khas, tiba-tiba grup RT mulai rame. Ada yang nanya jadwal kerja bakti, ada yang cari cat, ada yang nyari bambu, ada juga yang tiba-tiba jadi koordinator dekorasi kampung. Makanya tema kita pagi ini adalah weekend awal Agustus, waktunya kerja bakti dan ngecat gapura. Menurutku di weekend pertama bulan Agustus itu punya vibes yang unik. It's not just about having a day off, it's about seeing people come out of their house and work together. Ada bapak-bapak bawa kuas, ibu-ibu nyiapin konsumsi, anak-anak lari ke sana sini, dan semua orang sibuk mempercantik kampung. Yang aku suka dari kerja bakti itu bukan cuma hasil akhirnya. Bukan cuma gapura yang jadi lebih keren atau jalanan yang jadi lebih bersih, tapi suasananya. Meet neighbors you haven't talked to for weeks, or orang yang biasanya cuma ketemu pas lewat depan rumah, tiba-tiba bisa ngobrol sambil ngecat pagar atau pasang bendera. Dan menurutku itu yang sekarang mulai jarang nih kita dapatin di hari-hari biasa. Karena kan semua orang sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk kuliah, dan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Tapi begitu Agustus datang, rasanya kampung tuh kayak kembali hidup. Nah, Sobat Bahana, aku penasaran nih, weekend besok kampung kalian ada agenda kerja bakti nggak? Cat gapura atau bersih-bersih lingkungan? Yuk kirim cerita kalian ke WhatsApp Bahana FM. Nanti beberapa pesan akan aku bacakan selama siaran berlangsung. Stay with me because after the break we talk about how simple decoration can turn an ordinary village into something really cool. You're listening to 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

Welcome back Sobat Bahana. You're still with me, Kalandra, only on 104,5 FM Bahana Radio. Nah, tadi kan kita udah ngobrol soal semangat kerja bakti yang mulai kerasa di awal Agustus. Sekarang aku mau bahas sesuatu yang menurutku seru banget. Itu seni menghias gapura dan kampung dengan cara yang kreatif. Kadang kan orang mikir kalau mau bikin kampung kelihatan meriah tuh harus keluar biaya besar. Padahal kan enggak ya, banyak dekorasi Agustusan yang justru keren karena dibuat dari barang-barang sederhana kayak old paint cans, leftover, bambu, used bottles, even recycled materials can become amazing decoration. Nah, aku sering nih lihat ada warga yang memanfaatkan cat dari sisa tahun lalu, lalu dicampur lagi supaya warnanya tetap bagus. Ada yang bikin ornamen dari bambu, ada yang memotong botol plastik, jadi bunga merah putih, bahkan ada yang membuat lampion dari barang bekas. Dan hasilnya sangat-sangat bagus menurutku. Yang membuat dekorasi itu menarik bukan seberapa mahal bahannya, tapi seberapa kompak warganya. Nah, karena ketika semua orang ikut menyumbang ide, tenaga, atau bahkan cuma ngebantu memegang tangga, suasananya tuh langsung kerasa beda. Jadi creativity is not about spending more money, it's about using what we already have in a smart way. Dan ini juga bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda. Daripada cuma ngelihat dekorasi yang viral di media sosial, kenapa sih kalau nggak coba bikin versi kampung sendiri gitu? Bisa pakai bambu, kain merah putih, lampu, atau barang bekas yang disulap jadi ornamen unik. Selain hemat, hasilnya juga punya cerita karena dibuat bersama-sama. Aku percaya, kampung yang dihias dengan semangat gotong royong akan terasa jauh lebih hangat daripada dekorasi yang mewah tapi dikerjakan sendirian. Nah, Sobat Bahana, kalau di kampung kalian, biasanya siapa yang paling kreatif soal dekorasi Agustusan? Is there someone who always see crazy but brilliant idea for the violet skate? Atau mungkin kalian sendiri yang bikin, yang ikut ngecat dan bikin hiasan? Yuk share cerita kalian lewat WhatsApp Bahana FM. Setelah jeda nanti, kita bakal ngobrol tentang bagian yang paling ditunggu banyak orang saat kerja bakti, yaitu momen ngopi bareng, istirahat, dan jajanan kampung yang selalu bikin semangat orang-orang yang kerja bakti balik lagi. Don't go anywhere, stay tuned only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Sobat Bahana pasti bertanya-tanya, ini suara siapa kan? Nah, kenalin Sobat Bahana, aku Nandes yang akan nemanin aktivitas kalian pagi ini. Salam kenal ya Sobat Bahana. Nah, kalau tadi kan kita ngobrol soal menghias kampung dan ngecat gapura. Sekarang aku mau bahas bagian yang menurutku nggak kalah seru dan dari kerja bakti itu sendiri. Bukan soal catnya, bukan soal sapunya, tapi soal kebersamaan yang tercipta selama prosesnya. Kalau dipikir-pikir sih, kerja bakti itu sebenarnya lebih dari sekedar membersihkan lingkungan. It also about reconnecting with people around us. Di hari-hari biasa, kita mungkin cuma sempat menyapa tetangga sambil lewat kan. Ada yang berangkat kerja pagi, pulang malam, ada yang kuliah juga, ada yang sekolah. Jadi jarang banget tuh kita punya waktu buat benar-benar ngobrol. Tapi begitu memasuki bulan Agustus, semuanya berubah. Tiba-tiba semua orang keluar rumah, ada yang bawa kuas, ada yang nyapu jalan, ada yang motong bambu, dan ada juga yang sibuk mengatur posisi bendera. Dan tanpa sadar, ini tuh memicu obrolan kecil dari kita semua. Sometimes the best part of community itu service isn't it the work itself. It's the conversation, the laughter, and the memories we create together. Biasanya kalau sudah mulai capek, semua berhenti sebentar buat istirahat. Ada yang duduk di tikar, ada yang ngopi, ada yang ngobrol sambil menikmati jajanan yang dibawa ibu-ibu. Menurutku momen seperti ini selalu menyenangkan. Bahkan kadang obrolannya lebih lama daripada kerja baktinya. Dan itu gak apa-apa guys, karena kerja bakti memang bukan perlombaan siapa yang paling cepat selesai, tapi tentang bagaimana kita saling membantu dan menikmati prosesnya bersama. Apalagi sekarang kesibukan membuat kita semakin jarang berkumpul. Menurutku Agustus seperti ini memberikan alasan untuk kembali menyapa tetangga dan mempererat hubungan antar warga. Community isn't it built in the one day, but it's built through small moments like this. Nah Sobat Bahana, aku penasaran nih, di kampung kalian biasanya siapa yang paling semangat kalau kerja bakti? Ada nggak satu orang yang selalu datang paling pagi? Atau yang paling heboh ngajak warga lain untuk membantu? Yuk share cerita kalian lewat WhatsApp Bahana FM. Setelah break nanti kita bakal ngobrol satu hal yang nggak boleh ketinggalan saat kerja bakti, musik dan makanan. Jadi tetap di sini ya, stay tune only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: 105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Well, Sobat Bahana, akhirnya kita sampai juga di penghujung siaran pagi hari ini. Thank you so much for spending your time with me, Nandes, here on 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Semoga obrolan kita hari ini bisa menemani aktivitas kalian dan membawa semangat baru untuk menyambut weekend pertama di bulan Agustus. Hari ini kita belajar kalau semangat Agustusan bukan cuma soal memasang bendera atau menghias gapura. It's about togetherness, helping each other, and creating beautiful memory with the people around us. Kalau weekend besok kampung kalian mengadakan kerja bakti, yuk sempatkan untuk ikut. Nggak harus melakukan hal besar sih, because even small action can make a big difference. Senyum ke tetangga, bantu mengecat, atau sekedar ikut meramaikan suasana, itu sudah menjadi bagian dari semangat gotong royong. I'm Nandes, signing off. Stay safe, stay happy, enjoy your weekend, and let's make this August feel of good memory. See you on the next show, only on 104,5 FM Bahana Radio. Bye-bye Sobat Bahana.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas, ataupun di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan di Jumat, yang merupakan hari Jumat berkah ya, mudah-mudahan dapat memberikan berkah buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin ya. Kalaupun di siang hari ini ya, ada juga yang lagi menikmati kebersamaan ya dengan keluarga ya, ataupun di siang hari ini banyak sekali yang lagi menikmati makan siang ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini ada juga yang lagi ini ya, lagi di perjalanan ya, selamat siang semuanya. Baik Sobat Bahana semuanya, masih pada Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya ya. Nah Sobat Bahana semuanya, kali ini ya topik kita hari ini ya, apa yang kamu kerjakan ya, ini kan weekend, apalagi di awal Agustus ya. Nah biasanya yang kamu kerjakan itu apa gitu ya, apalagi di bulan Agustus ya, kerja bakti apa ngecat kapura atau apa ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Dan kali ini juga ada informasi ya dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Bank UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dan angsuran musiman ya, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Ini jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA 0856345445 ya. Jangan lupa juga ya, nah ini untuk Sobat Bahana semuanya ya, topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, apa yang kamu kerjakan di bulan Agustus ini ya, apalagi ini weekend gitu ya. Nah ini apa yang kamu kerjakan ya, apalagi di bulan Agustus. Kegiatannya apa gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Masih diajak Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan

0: ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS. Dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, dan transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kegiatan apa yang kamu lakukan ya di weekend awal Agustus ini ya. Nah, ini kegiatannya apa saja ini yang dilakukan ya. Banyak sekali ya kegiatannya. Misalkan ngecat gapura atau menghias gapura gitu ya. Ada juga ini yang persiapkan jajanan, jajanan untuk Agustusan, itu kira-kira apa gitu ya. Nah, banyak sekali ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445. Yang sudah gabung ya, terima kasih buat Eva ini ya, udah gabung ya. Biasanya saya membantu menghias gapura. Ya, terima kasih banget ya. Sudah gabung di ajang Ngopi Bana. Terus yang sudah gabung lagi buat Tina, terima kasih. Biasanya saya mempersiapkan yang nyanyi atau sound system, sound systemnya katanya gitu ya. Terima kasih banget. Maksudnya elektron ini ya, elektronnya penyanyian nanti siapa gitu ya. Ditunggu opininya lagi ya. Bisa WA di 0856345445 ya. Masih diajak Ngopi Bana bersama UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Mas yang semuanya mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima ya di siang hari ini, dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini. Nah, sobat Bana, di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, sobat Bana semuanya, untuk kantor cabang Ngawi ya, ini ada yang tanya-tanya, kemana ada yang tanya juga, ini kantor cabang Ngawi itu sebelah mana? Nah, gitu. Kalau kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 itu depannya PDAM ya, ada tulisannya Bank UMKM Jawa Timur gitu. Teleponnya 0351749778, kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 7314112, kantor Kas Sini Jalan Raya Sini 31, teleponnya 6110031, kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 7450076, kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Bali Desa Wali Kukun, teleponnya 671300, kantor Kas Ngening Jalan Piki Sudono Ngening Ngawi, telepon 4477832, Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jadi kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi nikmati makan siang ya, ataupun juga di siang hari ini lagi sibuk dengan segala aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dulu buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, sobat Bana semuanya. Nah, kita menuju ke Jombang ya sobat Bana. Malam belum sepenuhnya beranjak menuju pagi ketika udara dingin menyelimuti dusun Bakalan Desa Kebon Agung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Jawa Timur. Di tengah sunyi malam itu rumah milik Wari warga setempat berubah menjadi sumber kepanikan. Asap hitam mengepul ke langit sementara lidah api tampak menjalar di bagian dinding hingga melahap seluruh bangunan berukuran 13x35 meter. Nah, sobat Bana semuanya, ada korban jiwa. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. BPBD Jombang mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran terutama yang disebabkan oleh gangguan instalasi listrik. Warga diminta memastikan jaringan listrik di rumah tetap aman menggunakan peralatan sesuai standar serta segera memperbaiki instalasi yang mengalami kerusakan.
Seperti yang dikutip oleh Berita Jatim.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Kembali lagi Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana sampai nanti jam 2 siang ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Biasanya kalau bulan Agustus seperti ini ya, kegiatan apa yang dilakukan gitu ya. Apalagi ini kan Ken gitu ya, nanti ya, ntar lagi. Nah, ini biasanya kegiatan apa yang dilakukan ya di bulan Agustus ini ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih pada Lupita Bana sampai nanti jam 2 siang.

Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Pak Yana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104.5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Jaya 119 Ngawi, selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar ya. Tapi kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang kegiatan bulan Agustus ya. Biasanya kegiatan apa yang dilakukan weekend gitu ya, ini kan kebetulan sudah weekend ya, mau sebentar lagi mau weekend. Biasanya kegiatan apa yang dilakukan, biasanya anak muda itu apa kegiatannya ya, apa menghias gapura atau mungkin juga ini mencari yang untuk mengisi acara gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi bahana kali ini ya Sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya masih tentang kegiatan di bulan Agustus ini ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, kegiatan bulan Agustus ini biasanya kegiatan apa yang kamu lakukan ya, apalagi weekend ini ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih buat Tara ini ya. Biasanya kegiatan di bulan Agustus saya tuh biasanya membantu RT, katanya membantu Pak RT ngecat gapura ya, terima kasih banget. Terus yang udah gabung lagi, terima kasih juga ini ya Mbak Nina, terima kasih. Biasanya saya menyiapkan jajanannya, waktu biasanya banyaknya kerja praktik, akhirnya saya yang menyiapkan jajanannya ya. Terima kasih banget ya udah gabung di ajang ngopi bahana. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih banget. Kali ini juga Mbak Indah ya, terima kasih Mbak Indah. Biasanya saya menyiapkan burannya, katanya gitu. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA 08563454545 ya. Terus yang sudah gabung juga ini ya dari Mbak Jelita, terima kasih Mbak Jelita udah gabung ya. Biasanya kegiatan di bulan Agustus yang paling saya suka itu biasanya saya membantu Pak RT, Pak atau Bu RT menyiapkan makanan katanya. Terima kasih banget, biasanya makanannya ya, untuk yang kerja bakti biasanya disiapkan makanannya, apa ada yang menyumbang makanan gitu ya. Makasih banget udah gabung di ajang ngopi bahana. Baik Sobat Bahana semuanya, mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, kegiatan di bulan Agustus ya. Biasanya tuh apa kegiatannya di bulan Agustus ya, apalagi di weekend seperti ini. Biasanya anak-anak muda itu loh, apalagi anak-anak yang kreatif gitu ya, biasanya tugasnya menghias menghias gapura gitu. Ada lomba juga gapura ya, biasanya ada di RT itu, kampung-kampung maksudnya ya, ada lomba gapura yang menghias gapura, siapa yang paling menang gitu ya. Ini Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari ini ya, hari Jumat 7 Agustus 2006 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea jus rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wingsfoot.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: Mengenal pahlawan nasional Indonesia, host Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal sebagai host Cokro Aminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi, yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan secara bersama. Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam adalah merupakan organisasi pertama di Indonesia. Cokro Aminoto lahir 16 Agustus 1882. Ada dua versi untuk tempat kelahiran Cokro Aminoto. Ada yang menyebutnya lahir di Ponorogo, dan ada yang menyebutnya lahir di Madiun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco Magetan. Kakeknya bernama R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi, di mana 3 tahun kemudian ia berhenti. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan jurusan Teknik Mesin. Pada bulan Mei 1912, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, yang merupakan istri pertama Soekarno. Pesannya kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak, belajar pidato, hingga membuat kawannya, Muso, Alimin, S.M. Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokroaminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Cokroaminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia pada tahun 1961. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokroaminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Pajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang pertama yang menolak untuk tunduk kepada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Muso, dan Alimin. Soekarno menganut nasionalis dan S.M. Kartosuwiryo yang Islam, yang juga merupakan sekretaris pribadi.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
5: Mana? Katanya minggu ini.
6: Iya, maaf Pak. Iya.
5: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
6: Iya, secepatnya aku selesaiin.
5: Ya udah, aku tungguin ya.
6: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirimkan aldrafnya. Makasih.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil.

takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
6: Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter sekaligus salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo misalnya lahir atas prakarsanya. Pada tahun 1945, dirinya pula yang terpilih memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa sangka mengawali masa belajarnya hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta ikut masuk ke dalam kelas oleh seorang guru Belanda. Ia begitu giat belajar, hingga akhirnya di usia 20 tahun, gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian, giliran gelar Master of Art yang ia sabet. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman muda belajar hingga negeri Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Ilmu yang ia dapatkan, ia gunakan untuk memberantas wabah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya, pada tahun 1934. Dr. Rajiman juga secara khusus belajar ilmu kedokteran kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan saat itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan melayani pengobatan rakyat dengan sepenuh hati. Di rumah ini pula, sang putra Fajar Soekarno kerap kali bertandang. Diskusi panjang tentang pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan pun terjadi di sela-sela kesibukan Dr. Rajiman menyembuhkan beraneka penyakit rakyat. Sejak masih berstatus mahasiswa, Rajiman muda sudah gemar berorganisasi. Bersama sekumpulan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, di antaranya Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 20 Mei 1908, akhirnya berdirilah Budi Utomo. Sebuah organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, Budi Utomo pula yang menjadi embrio Gerakan Kemerdekaan Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, Dr. Rajiman terus terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia pula yang mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini diajukannya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ini kemudian dijawab Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian ditulis oleh Rajiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, Dr. Rajiman tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada negara. Ia tercatat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat. setelah puluhan tahun mendharma baktikan hidupnya untuk Nusantara. Pada tahun 1952, Dr. Rajiman beristirahat abadi. 61 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Rajiman Widyodiningrat layak menjadi teladan. Pengabdiannya tulus tak berkesudahan pada bangsa dan negara yang dicintainya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Rajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana, di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Di tahun ini, Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, krisis air bersih meluas, 371 KK di 8 desa Ngawi terdampak kekeringan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau yang semakin panjang mulai memperluas dampak kekeringan di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi mencatat jumlah desa yang mengalami krisis air bersih kini bertambah dari 6 menjadi 8 desa, dengan total 371 kepala keluarga atau KK terdampak. Dua desa terbaru yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih adalah Desa Suruh dan Desa Beringin di Kecamatan Beringin. Sebanyak 174 KK di kedua desa tersebut kini bergantung pada bantuan air bersih. Sebelumnya, kekeringan telah lebih dulu menanda Desa Kenongrejo, Kecamatan Beringin, Desa Ngancar dan Cantel, Kecamatan Pitu, Desa Kiomten, Kecamatan Kaserman, Desa Banyu Urip, dan Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi, dengan jumlah 197 kepala keluarga terdampak. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Parto, akan distribusi air akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi di lapangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
4: Yang terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi ada 6 desa dan sekarang ada ketambahan yang lebih meluas, yaitu tambah 2 desa, yaitu Desa Suruh dengan Desa Beringin.
5: Untuk jumlah KK yang terdampak di 2 desa tersebut berapa?
4: 174. Kedepannya kita dari langkah dari BPBD, kita dropping air ketika membutuhkan suatu waktu kita dropping. Kita yang sudah menyalurkan 8 tangki dan ini hari sekarang kita berangkat ke Kiontan untuk penambahan dropping.
5: Untuk kapasitas sendiri?
4: Untuk kapasitasnya 5.500. Untuk langkah selanjutnya kita berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk mitigasi dan titik-titik yang terkena dampak kekeringan.
3: Selain penanganan darurat melalui dropping air bersih, BPBD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM di daerah-daerah yang rutin mengalami kekeringan di setiap musim kemarau. BPBD juga mengimbau pemerintah desa agar aktif melaporkan apabila terdapat penambahan wilayah terdampak maupun meningkatnya kebutuhan air bersih. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan dapat segera disalurkan dan masyarakat tidak mengalami kesulitan berkepanjangan selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, PBSI Lamongan gelar Kejur Cup dan Bupati Open 2026 diikuti lebih dari 1.000 atlet. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Pengurus Cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Lamongan menggelar dua kejuaraan sekaligus, yakni Kejuaraan Kabupaten atau Kejur Cup dan Bupati Open 2026 yang berlangsung selama sepekan di Gor Lamongan. Ajang ini bertujuan menambah jam terbang sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi atlet muda dalam atmosfer kompetisi. Kejur Cup menjadi tahapan pembina atlet Lamongan menuju Kejur Prof, Porprov, hingga Kejurnas, sedangkan Bupati Open menjadi ajang mengasah kemampuan melalui persaingan dengan atlet dari berbagai daerah. Tahun ini, Kejur Cup mempertandingkan 18 nomor, sementara Bupati Open mempertandingkan 20 nomor dengan total peserta lebih dari 1.000 atlet, termasuk lebih dari 700 peserta dari luar daerah. PBSI Lamongan berharap penyelenggaraan kejuaraan yang telah memasuki edisi kedua ini mampu meningkatkan prestasi atlet hingga tingkat provinsi dan nasional. Selain menggelar kompetisi secara rutin, PPSI juga mendorong pembangunan lapangan bulu tangkis berstandar nasional agar Lamongan dapat menjadi tuan rumah kejuaraan berskala nasional. Bupati Lamongan Jurono Effendi turut mengapresiasi konsistensi PPSI dalam membina atlet daerah melalui kejuaraan ini. Menurutnya, kompetisi seperti Kejur Cup dan Bupati Open tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memotivasi atlet muda untuk terus berlatih dan melahirkan lebih banyak pebulu tangkis berprestasi dari Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, BPBD Magetan ancaman krisis air berkurang, desa rawan kekeringan tak lagi minta dropping air. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, ancaman krisis air di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Magetan mulai berkurang pada musim kemarau tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Magetan mencatat hingga awal Agustus 2026 belum menerima satupun permintaan dropping air dari desa-desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi semakin banyaknya pembangunan sumber air dan masuknya jaringan perumda air minum PDAM ke desa-desa yang sebelumnya kesulitan memperoleh air bersih.
8: Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada laporan, baik laporan kekeringan maupun laporan untuk dropping air. Hal ini mungkin disebabkan karena memang ada beberapa wilayah yang itu sudah ada pembangunan sumur bor maupun instalasi PDAM itu sudah masuk di area atau wilayah tersebut.
7: Menurut Eka, Kecamatan Parang menjadi salah satu contoh daerah yang mulai merasakan dampak pembangunan infrastruktur air bersih. Wilayah itu sebelumnya hampir setiap tahun mengalami kekeringan saat musim kemarau. Begitu pula dengan Desa Kuon yang terakhir menerima bantuan dropping air pada tahun 2025.
8: Di daerah Parang pada tahun-tahun lalu itu sering terjadi kekeringan, tapi saat ini sudah atau belum ada laporan kekeringan karena memang banyak sumur bor yang dibangun dalam beberapa tahun ini. Kemudian terakhir tahun 2025 itu di Desa Kuon itu kami lakukan dropping air. Tahun ini belum ada laporan karena memang instalasi PDAM itu ternyata sudah masuk ke sana gitu.
7: Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena BMKG memprediksi musim kemarau berlangsung hingga November dengan puncaknya pada bulan Agustus. BPBD menyiapkan 4 armada tangki air bersama perumda air minum dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi krisis air. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, PPSI Lamongan gebrak 2 kejuaraan sekaligus. 1000 lebih atlet adu gengsi di GOR. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
9: Baik, terima kasih Sobat. Pengurus cabang atau pengcap PBSI Lamongan resmi menggebrak GOR Lamongan dengan menyelenggarakan 2 turnamen besar sekaligus, yakni kejuaraan Kabupaten atau Kejur Cup dan Bupati Open 2026. Kompetisi yang berlangsung selama sepekan ini berhasil menarik perhatian lebih dari 1000 atlet dari berbagai daerah untuk adu gengsi di lapangan. Ketua pengcap PBSI Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menjelaskan bahwa sinergi 2 kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembinaan. Kejur Cup difokuskan sebagai wadah bagi talenta lokal untuk unjuk gigi sebagai batu lonjakan ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Sementara, Bupati Open hadir sebagai ajang menguji mental bertanding atlet lokal melawan kompetitor dari luar daerah. Antusiasme yang tinggi ini disambut hangat oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi. Beliau berharap bahwa kompetisi rutin seperti ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi stimulan utama bagi para atlet muda untuk terus menambah jam terbang. Dengan dukungan infrastruktur yang terus ditingkatkan, PBSI Lamongan optimis dapat terus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu menorehkan prestasi hingga ke level nasional. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
2: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi,
10: 90,6 Rasi Magetan dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bandar Radio, masih bersama saya Obana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan semangat yang tinggi, karena kita di bulan Agustus, bulan yang penuh dengan apa ini, kebahagiaan tersendiri bagi bangsa Indonesia ya. Karena tepat tanggal 17 Agustus nanti kita merayakan hari ulang tahun RI yang ke-81 ya. Oke Sobat Bana, hari ini kita akan ngambil tema weekend awal Agustus, punya kerja bakti dan ngecat gapura. Kita tunggu di 085-6345-4545.
2: Hai, senyum dong. Kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: apa ini?
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 kami bersama saya Bahana ya. Sobat Bahana, weekend awal Agustus memang punya suasana yang beda. Kalau biasanya Sabtu atau Minggu waktunya rebahan, jalan-jalan atau main HP, sekarang ada satu agenda yang mulai muncul di banyak kampung, yaitu kerja bakti. Membawa membersihkan lingkungan, memotong rumput, membersihkan selokan, memasang umbul-umbul, sampai mengecat gapuro kampung dengan warna merah putih. Menariknya, urusan ngecat gapuro kadang bukan cuma soal memilih warna. Ada yang sudah punya konsep dari hasil rapat RT, ada yang mengandalkan cat sisa tahun lalu, ada yang memanfaatkan bambu dan barang bekas untuk dekorasi, bahkan ada juga yang baru menentukan desain ketika kuas sudah di tangan. Tapi justru disitulah Sobat Bahana, serunya kerja bakti bukan hanya membuat kampung terlihat lebih bersih dan meriah menjelang 17 Agustus. Ini juga menjadi kesempatan warga untuk berkumpul, ngobrol, bercanda, dan mempercepat kebersamaan. Bersama saya Obana diajak ngopi senja.
2: Vira.
3: Iya kak.
2: Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini.
3: Kenapa kak?
2: Banyak hal yang harus aku pikirkan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sebenarnya Ketua MPR RI Ahmad Mursani menyebutkan bahwa program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto terinspirasi oleh pemikiran dan gagasan Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Yang dilansir Kompas.com untuk sehari ini, Mursani mengatakan Prabowo banyak mempelajari pemikiran Bung Hatta, terutama mengenai sistem perekonomian yang berdasarkan atas kekeluargaan. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: 104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada oh ya Jogja istimewa ya. Memang Jogja adalah kota budaya, kota pelajar. Bosan-bosannya untuk kepengen ke Jogja Sobat Bana ya. Tapi lebih indah juga Ngawi tidak mau kalah ketinggalan. Karena sekarang banyak tempat-tempat yang dibuat apa nih Sobat Bana bersantai ya. Nah, Dimas Diparon di tempat saya, anak muda yang kebagian bikin desain Gapura. Untuk tahun ini konsepnya lebih modern ya. Keren banget Mas Dimas ya, justru anak muda memang harus dilibatkan. Desain gapuranya modern tapi tetap ada nuansa merah putih dan semangat kemerdekaan, pasti kampung jadi makin keren. Yang penting jangan cuma desainnya yang modern, ngerjainnya juga harus kompak. Kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema weekend awal Agustus. Waktunya kerja bakti dan ngecat gapura. Everything was perfect.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Ada kelangan miliknya Nanda ya. Semoga yang kelangan itu kehilangan sobat Bana ya. Maksudnya kehilangan seseorang yang Anda cintai ya. Anda harus berusaha sabar diri, introspeksi diri dan mencari lagi. Selamat sore, waktunya apa nih? Pulang dari aktivitas sambil mempersiapkan diri untuk mandi. Kita simak ya, beberapa tembang yang akan hadir. Mbak Siti di Ngawi ya, kerja bakti itu bukan cuma bersih-bersih, tapi sekalian ketemu tetangga yang jarang ketemu, betul sekali ya. Kadang karena kesibukan masing-masing, kita jadi jarang ngobrol dengan tetangga. Dengan kerja bakti ini bisa jadi alasan untuk ketemu lagi, ngobrol sambil bersih-bersih, canda, bahkan saling bantu. Jadi yang dibersihkan bukan cuma lingkungan, tapi hubungan antar warga juga makin dekat. Selamat sore, tetap bersama saya, Obana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Rp104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Tebak-tebak milku, oke kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, polisi berencana memeriksa IWD, mantan ketua sebuah yayasan di Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan terkait temuan 996 pucuk senjata di lingkungan yayasan di Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Kita yang dilansir liputan6.com untuk saudari ini, pemeriksaan dilakukan guna mendalami asal-usul, legalitas serta alasan ratusan senjata tersebut disimpan di lingkungan yayasan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Yang masih membahas tentang nih weekend awal Agustus, waktunya kerja bakti dan ngecat gapura. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mas Arif ya, di Ngawi. Menurut saya yang paling penting bukan bagus atau mahalnya dekorasi, tapi kekompakan warganya ya. Terima kasih juga Mas Arif ya. Memang dekorasi sederhana pun kalau dikerjakan ramai-ramai dan penuh semangat, hasilnya pasti ya cerita. Karena yang bikin kampung terlihat meriah bukan cuma cat dan hiasannya, tapi kekompakan warga yang ikut turun tangan. Semangat gotong royong itulah yang sebenarnya paling mahal.
2: Deca kangen nih, ya rasa izin rita atau
3: ya izin aku
2: alah
3: aku mau itu.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Banar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Gesa dalam satu tembangnya Sabar. Memang orang sabar itu dibutuhkan apa ini ya? Orang yang pokoknya tidak diwarnai dengan emosional ketika menghadapi sesuatu ya. Terima kasih banget. Ada informasi kebakaran di Sumber Agung Semen Baron ya. Kronologi belum diketahui. Mungkin sobat Bana yang tahu tentang kronologi kebakaran di Semen Baron di Sumber Agung bisa di 08563454545 ya. Makanya sobat Bana di cuaca yang panas seperti ini ya, ketika Anda mau keluar rumah ya, dicek dulu apakah Anda apa ini memasak ataupun nyalakan kompor ini ya, sebelum keluar rumah dicek dulu seperti itu, sehingga nanti tidak terjadi sesuatu yang menimpa pada keluarga Anda alias kebakaran rumah. Oke, terima kasih. Ada Mbak Intan di Baron ya. Kalau sudah ada yang mulai pasang bendera dan ngecat gapura, tandanya Agustusan benar-benar sudah dekat. Begitu bendera mulai berkibar, di gapura mulai dicat merah putih sobat Bana, suasana Agustus langsung terasa. Itu juga jadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan cuma soal perayaan, tapi juga semangat gotong royong dan kebersamaan warga. Tinggal satu pertanyaan, kampungmu bagaimana? Sudah pasang bendera atau umbul-umbul? Oke, temanya weekend awal Agustus, waktunya kerja bakti dan ngecat gapura. Kita tunggu 085-6345-4545.
1: Guru, apa sih, Bang?

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

より重い。

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, sahabat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya di ajang Senja di si hari Jumat tanggal 7 Agustus dan mengambil tema weekend awal Agustus, waktunya kerja bakti dan ngecat gapura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Bayi yang dilahirkan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan di kamar kos kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, dilaporkan meninggal dunia. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, mahasiswa asal Temanggung, Jawa Tengah tersebut Sobat Bahana diduga melahirkan seorang diri di kamar kos pada Rabu 5 Agustus 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Iya, kita berjumpa lagi di ajang Ngopi Santai nih Sobat Bahana. Pastinya selama 2 jam ke depan Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat nih Sobat Bahana 7 Agustus. Tema kita di malam hari ini, weekend awal Agustus, waktunya kerja bakti dan ngechat gapura. Nah, weekendnya Sobat Bahana besok gitu ya. Di kampung atau lingkungan Sobat Bahana nih ada agenda kerja bakti ngechat gapura atau bersih-bersih aja nih. Langsung aja share-in kamu di 0856345445. Dan juga Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com.
2: Yo!

0: Tatan Balenjani.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pasti ya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, yang belum Cindy sapa nih, selamat malam gitu ya. Yang lagi bekerja semangat, yang baru pulang kerja juga selamat istirahat ya. Ataupun yang lagi sekarang lagi nongkrong-nongkrong gitu ya, karena besok udah weekend. Atau bahkan nih yang sekarang lagi mempersiapkan 17 Agustus. Ini bisa banget nih untuk sebut bana say hi ataupun ngepap nih situasi dan kondisi sekitar kamu kayak gimana gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345454545. Ditungguin gabungnya bareng Cindy sama nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: Ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kita
0: Kak.
1: Yubahana, melalui
0: Gimana?
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space
1: Iya.
0: Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Express Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
3: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
2: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

FM Bahana Radio, Sobat Banana, apa yang kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Kopi Santai.

Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk sebetulnya yang udah bergabung. Ada Kak Indra, halo selamat malam. Terima kasih udah bergabung. Terus kemudian juga di sini ada Kak Rini. Nih, thank you banget udah bergabung juga barengan sama Cindy ya. Dan ini nih, ada yang perhatian juga ya. Oke, ini ada Kak Santi, halo selamat malam. Kak, suaranya bindeng ya. Iya, ada penyiarnya lagi pilek nih. Nah, untuk sobatnya ya, pokoknya tetap jaga kesehatan. Ini kayaknya lagi musim juga nih untuk sakit batuk, pilek, terus kemudian juga badan meriang gitu ya. Mungkin angin, efek dari angin kencang juga. Jadi tetap jaga istirahat juga, jaga badan, kemudian juga jaga asupan juga. Nah, itu yang pasti ya. Jadi biar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kan kalau misal ada beberapa agenda yang harus cancel karena kita sakit tuh kayaknya gak enak banget gitu ya. Oke, pokoknya semangat semuanya untuk yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh, semoga cepat beraktivitas kembali gitu. Oke, thank you banget untuk Kak Santi, udah perhatian banget ya. Perhatian banget ya tuh ditanya kayak gitu doang, tapi gak apa-apa. Thank you banget Kak Santi udah bergabung barengan sama Cindy di malam hari ini. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 41 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kembali FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua ya. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana semuanya. Ini mengenai 17 Agustusan ya Sobat Bahana. Ini masih di di era-era banyak perlombaan gitu ya yang bakalan kita saksikan juga gitu ya, apalagi di weekend awal Agustus ini gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang menghias lingkungannya terus dengan lampu-lampu pernak-pernik, kemudian juga ada yang mengecat gapura. Nah, kalau menurut Sobat Bahana nih, untuk weekend kali ini gitu ya, lingkungan kamu lagi kerja bakti, lagi gencar-gencarnya kerja bakti atau cat gapura ya, langsung aja share opini kamu di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 28 menit lagi di sesi yang pertama ini, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.
1: Erkel,
2: ya kamu tahu lah situasi aku.
3: Tapi kan aku kangen.
2: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
3: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
4: Bang, ini yang di Circle K kemarin nggak sih? Mirip mungkin. Kalau gue nggak pernah nggak pakai baju gitu, nggak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
3: Semua. Erkel, belum selesai.
2: Ini cincin yang aku beli ini ya?
3: Iya, bagus kan?

0: doain aja ih. Eh, udah lah gitu.
1: Nih, panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lah nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gabah kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Main ini koi!
2: Ih, kilo makannya mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh nggak mau makannya. Oh, susu-susu wae toh.
1: Nandur sawit kono lho, pok. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan jorati tau, aku biar ini hobi nih mana. Gak usah nesu-nesu, ini tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa-apa tuh. Nah, gue juga nunggu lo. Terus tau tuh gak no, manukku menang. Engkau tak tukok ke mesin.

0: cuci mbak tambah ayu tambah gincis-gincis ya
1: tenang
0: ora palem sih. Nah, aku mulai gawakno susu ya.
1: Susu oke.
0: Oke. Iya, Pak.

0: iki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Teuku Umar dilahirkan di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teuku Musa, Cut Intan, dan Teuku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nanda Setia adalah anak dari Teuku Nana Ranceh. Dan nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teuku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabu. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophiah yang merupakan istri pertamanya, anak dari Uleh Balang Gelumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyak Din, anak dari Teuku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyak Din sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teuku Ibrahim Lamngah meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gede Tarun pada Juni 1878. Teuku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, Tepatnya 1893, Tengku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyakdin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tengku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tengku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tengku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Tengku Umar yang dibantu Tengku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tengku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: pusat Jos. Jos ala.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
2: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
3: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
4: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
5: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
10: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Ger.
1: Iya, Pak.
0: Suksesmu bapak orang jaluk. Duitmu bapak orang butuh. Sing penting kowe tetap dadi wong apik. Tetap eling karo bapak ibumu. Tetap andap asor mergo kowe anake wong ora duwe.
1: Iya, Pak.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgiaku.
6: Ning kene sapa cah sing pejuang loro ati?
7: Ngacung. Lemah. Cah lanang kaya ngene karo cah wedoke klepek-klepek. Sepele, Mas.
6: Gak bahaya ta?
7: Gak bahaya ta?

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro i pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sekti sudah saya kasih. Gus Dur pun tak mari.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. setahun ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: MBG tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
6: toko Cik Fum Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani
8: Desa Sumber Kradenan Bloro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
10: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
11: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro,
12: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: to, Bu. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Napa
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randusongo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih, bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

105,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, senang banget nih Sobat Banar, suasana weekend pagi hari ini di Sabtu 8 Agustus. Lira Banar bisa menyapa kamu lagi gitu ya, menikmati akhir pekan kamu pagi hari ini di Ngopi Spesial. Lila punya waktu 4 jam buat temani kamu di Ngopi Spesial pagi hari ini. Di termin yang pertama jam 6 sampai 8 pagi. Jadi di termin yang kedua jam 8 sampai 10 pagi gitu ya. Ya masih informasi-informasi terbaru bakal kita hadirkan di sini. Sobat Banar juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus ya seperti biasa juga nih Sobat Banar, kita nanti bakal ngomongin topik yang ringan-ringan aja sih di akhir pekan gitu ya. Makanya terus gabung di sini di Ngopi Spesial.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Nah, Sobat Bahana, lagi ini kita udah ada di akhir pekan gitu kan, sudah di 8 Agustus, bulan kemerdekaannya udah kita jalani, masuk di hari ke-8 gitu. Gimana suasana di tempat kamu? Masihkah vibes merah putihnya tuh kerasa banget? Riahnya di bulan kemerdekaan tuh kerasa banget seperti dulu gitu. Boleh dong diceritain di sini gitu. Karena kalau Lila mau jalan, Lila jalan kemana gitu ya, muter kemana gitu, kayaknya sih yang pasang umbul-umbul, yang pasang lampu hias gitu, gak semeriah dulu gitu loh Sobat Bahana. Mungkin bisa juga nih cerita di tempat kamu gimana. Apakah ini antusiasnya menurun, atau mungkin karena kondisi ekonomi aja gitu Sobat Bahana. Jadi yang pasti merah putih udah pasti berkibar dong, tapi yang namanya lampu hias, terus kegiatan mengecat jalan kayak gitu kayaknya udah berkurang banget nih. Kalau di tempat kamu sendiri mungkin bisa diceritain juga ya Sobat Bahana. Kasih deh, pokoknya ditunggu di sini, kita ngobrolin soal itu. 08563454545 bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Express Radio. Waktunya banyak banget, sampai di jam 10 pagi Lila menemani kamu ada 4 jam ya. Silakan nih, pokoknya bisa berbagi ceritanya di sini, terus juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu nih Sobat Bahana. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, mungkin kondisi jalan pagi hari ini, mungkin ada titik-titik yang perlu diwaspadai juga gitu ya, atau ada hal-hal yang terjadi, silakan bisa di 08563454545. Infonya bisa lihat pesan tag, voice note, atau dalam bentuk video gitu. Kalau pingin kasih ceritanya tentang situasi di kampung kamu dalam merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-81, bisa juga di medsos, terus di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Nah, tulis aja di situ, nanti kita bakal angkat di sini gitu, di ngopi spesial ya. Ya Sobat Bahana, pagi hari ini kalaupun harus melakukan aktivitas rutinnya, selamat memulai tanggung jawabnya aja Sobat Bahana. Awal yang baik, ingat itu adalah setengah dari kesuksesan gitu ya. Tapi kalaupun pagi hari ini pengen nyantai aja nih, mumpung akhir pekan lagi libur, pengen menikmati me time-nya, atau justru pengen ngumpul banget barengan keluarga, silakan aja dinikmatinya. Jangan sampai lupa dong nikmati ngopi spesialnya nih pagi hari ini Sobat Bahana ya, edisi akhir pekan di Sabtu 8 Agustus. Bareng Alira di sini ada informasi-informasi yang juga nanti ya bakal dihadirkan. Terus juga informasi-informasi dari kamu sekali lagi juga Lila tungguin di sini ya Sobat Bahana, di ngopi spesial gitu. Oke Sobat Bahana, satu informasi politik aja deh yang bakal mengawali pagi hari ini. Ini tentang pemberian harapan gitu ya. Presiden Prabowo ini memberikan harapan bagi rakyat yang katanya ini paling tidak berdaya gitu Sobat Bahana. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran 10 buku karya Menteri SDM Bahlil Lahadalia di Jakarta Jumat kemarin. Ini kembali menegaskan visinya memberdayakan kelompok masyarakat rentan yang disebut Presiden Prabowo ini sebagai kelompok atau orang yang paling tidak berdaya. Sobat Bahana, karena itulah Prabowo yakin pemerintahan yang dipimpinnya ini sekarang sudah berada pada jalan yang benar. Dalam kesempatan yang sama juga nih Sobat Bahana, Presiden juga menjelaskan kembali capaian-capaian dan keberhasilan-keberhasilan pemerintah, termasuk dalam menjawab kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dari beragam kesulitan itu, Presiden ini menyoroti persoalan jembatan. Sobat Bahana, menurut Presiden, persoalan jembatan rusak ataupun desa-desa yang tidak memiliki jembatan ini sebetulnya bisa diselesaikan oleh pemerintah desa, mengingat adanya dana desa yang dikucurkan sebanyak kurang lebih 3 miliar rupiah per tahunnya untuk tiap desa. Sobat Bahana, demikian berita 1.com hari ini.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, musim kemarau memang rentan terjadi bencana kebakaran gitu ya. Maksudnya kalau kebakaran jadi di musim kemarau itu lebih rentan untuk merembet karena cuaca yang panas, sembusan angin juga gitu. Nah, 3 rumah warga Ngawi Sobat Bana juga ludes terbakar kemarin. Ini diduga karena terjadinya korsleting listrik ya. Kebakaran hebat yang menghanguskan 3 bangunan rumah. Ini salah satunya dapur. Ini di Dusun Semen RT2 RW7 Desa Semen Kecamatan Paron. Ngawi kemarin Sobat Bana dari Jumat 7 Agustus siang. Nah, ini beberapa video rekaman warga yang sempat beredar. Kebakaran hebat yang menghanguskan 3 bangunan rumah Sobat Bana, salah satunya adalah dapur.

0: Sobat Bana, peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Barat saat rumah dalam keadaan kosong. Nah, Ahmad Khairul Anam ya, ini diketahui sedang bekerja, sedangkan istrinya ini bekerja, diketahui sedang berada di luar rumah. Dan kobaran api ini pertama kali diketahui warga yang kemudian berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Buat bahannya, upaya warga ternyata tidak mampu menghentikan laju api karena material bangunan yang didominasi oleh ini kayu ya, membuat kobaran api ini dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Dalam waktu singkat, Sobat Bana, tiga bangunan termasuk satu dapur ini ludes dilalap si jago merah. Nah, Sobat Bana, pemerintah Kabupaten Ngawi ini mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran dari posindo pemadam kebakaran untuk melakukan penanganan. Dan berdasarkan laporan kasih pengendalian operasi damkar dan penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi, Catur Sriwiyanto, laporan itu diterima sekitar jam 14:41 dan Sobat Bana berangkat menuju lokasi pada waktu yang sama ya. Nah, ini dia Sobat Bana, video yang sempat mengambil gambar peristiwa kebakaran yang menghanguskan tiga rumah, salah satunya adalah dapur yang melanda semen ini ya, Kecamatan Paron Ngawi, Sobat Bana. Tugas yang tiba di lokasi sekitar jam 3 sore langsung melakukan proses pemadaman dan pembasahan, dan operasi pemadaman ini berlangsung sampai jam 16:10 dengan menghabiskan 3 tangki air. Buat banget dalam operasi ini diterjunkan satu unit mobil pemadam jenis Indofire bernomor polisi AE8006KP, kemudian satu unit fire drone bernomor polisi AE8320JP. Dan selain personil damkar, proses pemadaman ini juga melibatkan anggota TNI, Polri, kemudian Petkar, juga masyarakat setempat yang turut membantu untuk mengendalikan api. Buat banyak, Kepala Desa Semen Suyanto ini mengatakan warga sudah berupaya semaksimal mungkin membantu memadamkan api sebelum petugas datang, tapi karena besarnya kobaran api membuat bangunan ini tidak bisa diselamatkan karena sebagian besar memang terbuat dari bahan yang mudah terbakar, kayu ya. Buat Bana, berdasarkan hasil pendataan awal petugas pemadam kebakaran, penyebab kebakaran ini diduga berasal dari korsleting listrik. Namun meskipun demikian, kepolisian ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber api dan penyebab pasti kebakaran itu. Buat Bana, laporan damkar juga mencatat tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dan sementara itu nilai kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah akibat rusaknya bangunan beserta harta benda milik korban. Nah, Sobat Bana, peristiwa ini tentu saja kembali menjadi pengingat kita betapa pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah ya, terutama pada bangunan yang masih menggunakan material yang mudah terbakar seperti papan kayu. Instalasi listrik yang tidak memenuhi standar atau mengalami kerusakan juga menjadi salah satu faktor yang kerap memicu kebakaran pemukiman.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 100.5 FM Binar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, Sobat Binar, Presiden Prabowo ini memastikan untuk harga BBM subsidi tidak naik ya. Ini Sobat Binar, Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim kalau pemerintah ini berhasil menjaga harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik dan dipastikan tidak akan naik sampai bulan Desember 2026 nanti. Menurut Presiden, keberhasilan ini tidak lepas dari kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM hingga Pertamina yang keduanya ini dinilai berhasil mengelola energi dengan baik. Buat Bana, untuk ini ya, banyak negara di dunia ini panik karena persoalan energi, tapi di tengah-tengah situasi itu karena eskalasi yang masih memanas di Timur Tengah, Indonesia diklaim ini masih tergolong tenang, Sobat Bana. Dan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan juga ya, dibuktikan dengan gudang-gudang di tanah air yang selalu penuh. Nah, mengenai harga BBM untuk terbaru, Sobat Bana, harga BBM Pertamina yang terbaru, Sobat Bana, di bulan Agustus 2026 ya, ada perubahan pada Pertamax hingga Pertamax Turbo. Nah, ini harga BBM resmi yang menjadi informasi yang memang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, Sobat Bana, karena penyesuaian harga bahan bakar ini bisa mempengaruhi pengeluaran harian ya, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi ataupun juga pelaku usaha yang bergantung pada mobilitas. Sobat Bana, di Agustus 2026, Pertamina ini kembali melakukan penyesuaian harga untuk beberapa produk BBM non-subsidi. Sementara untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar ini tetap dipertahankan ya, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, Sobat Bana, untuk harga BBM Pertamina resmi yang berlaku di SPBU Pertamina, Sobat Bana, untuk ini ya, Pertalite RON 90 ini tetap Rp10.000, kemudian Pertamax RON 92 ini Rp15.950 per liter, Pertama Green 95 atau RON 95 16.600 per liter, Pertama Turbo atau RON 98 ini Rp18.300 per liter, Biosolar subsidi atau CN48 Rp6.800 per liter, X-Lite CN51 ini Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex Sobat Bana atau CN53 ini Rp21.150 per liternya.
1: Dan aku pun paling lama karena

0: The Seraphim.
1: Ramen? Yes!
2: Wah, dari mie sedap!
1: Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
1: Sugoi!
2: Mie-nya lurus, kuah pelitanya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
2: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Yes!
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Teuku Umar dilahirkan di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai tiga orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teuku Musa, Cut Intan, dan Teuku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nanda Setia adalah anak dari Teuku Nana Ranceh, dan nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teuku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabuh. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophiah yang merupakan istri pertamanya, anak dari Uleh Balang Gelumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyak Din, anak dari Teuku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyak Din sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teuku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gili Tarun pada Juni 1878. Teuku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun satu tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, Tepatnya 1893, Tengku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak Dien marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tengku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tengku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tengku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pang Leot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25 ribu peluru, 500 kg amunisi dan uang $18,000. Tengku Umar yang dibantu Tengku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tengku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xspace Radio ya. Bisa tulis apa namanya ceritanya di situ, nanti kita angkat juga. Ini lila waktunya banyak banget loh sebuat Bahana sampai di jam 10 pagi tuh kan. Panjang banget gitu. Ya kalaupun pagi hari ini sobat Bahana juga punya informasi-informasi ya, apapun yang terjadi sekitar kamu juga ditunggu di sini nih. Silakan ya, bisa di-share di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana melalui aplikasi Xspace Radio. Kita bakal lanjut lagi nanti di sesi yang kedua, ngopi spesial.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.